0: Iya baik, kau dapat kata fat hok lo mau mesti ipo kau lo kata kau ni fakal lo baca 15 ne kita upo lo kalame. Kau mana wira tepo tu kita jatuh itu. Po no tene mana hau jalan tu malu sih ne kau tu fakal kata kau lo. Kalau kau mesti tahu kau kelipati mesti lo tahu upo lo kalame.
1: Iya men, tu valu.
2: Fafta New Zealand on air, what is it?
1: You're now listening to PMN Tuvalu.

Bueno, mereka kita nampoki. Kebayar yang kebenetan, mengurang tayya yu, akapa yang betul program yang nakarawa kipu kinderes ini kita pasion ni silan tayya yu. Enak beri yang kena wakin na tayya tua, awang ngeri yang kebenet, tayya yu, akapa yang kebenet. Sinakun bayi kaya tayya tua, narawas teman Yesus, narawas. Amin.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Aku nak baru kita sanggup lah. Ika itu na namba ika ikon antara poni ika dari tak kena ayah ibu kini kerja kita itu ipopoki karena arun apa gate mana kita awak ina noa te meroro. Aw, ikon antara poni na antara namba tu wana isu atau nuwa isu. Kau kau nak apa entek sih nak anda nampai tuan Yesus atau nuan Yesus? Entah tanya apa orang tanya dia. Aku kita korak kaya kaya kita tahu aku kita ibu bapa kau pun wapi mahu hati awak ni kata wapong. Kau tanya dia ni kan meroro kita ni kan ni kan kerap kau tu tanah mati. The counselor is a trainee. Kimi ni kata ni ya, kita pun entah itu terayu. Tapi apa? Dia tak nak anda nampai tuan Yesus atau nuan Yesus? Kau korak antara poni ya kau bawa kaya kena kau entek sih tuan Yesus atau nuan Yesus? Aku wapi mahu hati awak. Ina pengen ada lifeline, ada terapun nampak ya kaya wanua, akia, akia, ni mewa awat tenua, tenua ni mewa awat, terapun akia wanua, akia, akia, ni mewa awat tenua, tenua ni mewa awat. Kaya pun terapun orang terangai, akia ruwah punya orang Auckland, ni mewa wawa, wawa, wawa, ruwah, ruwah, ruwah, terapun ikan, akia ruwah, ni mewa wawa, wawa, wawa. Ruewa, ruewa, ruewa, ke pun teks, kangai help, ke awa tenua ni mewa isua. Kukona teks, antara pun nak oya, nanti taina para kota ina noya, kita nanti taina para kota ngiria. Ibu kini the suicide prevention help line, kamu kona dita ke mekangai, aki ni mewa, aki wanua, wanua, wawa wanua, wanua, no wani mewa tenang parikan, aki ni mewa, aki wanua, wanua, wawa wanua, wanua, no wani mewa. Ibu kan the youth line, agam orang kami ni tak kira turun dikira kita orang kami kita kain the youth kita orang kan pun kita tanya dia kan meroro kena ayo am kanga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua wanua tenua tenua tenang berikan akia wanua akia akia tenua isu wanua wanua tenua tenua kita kampun kau nanti nak kandari wanua tenua awa ya kita buat. Ibu kita ibu bapa kita nak kita Samaritans kita atau orang kita nak ibu bapa kita apa? Ayah nampak aku nak dekai, akia wanua akia akia, isua wawanua, onowa onowa onowa, tenang berikan, akia wanua akia akia, isua wawanua, onowa onowa onowa. Aku kan itu bawa tenan terapun nak kemunan, rita kita kau ya, pernah nak kapuaki, oh nak kemunan, kami nana, jadi.

0: Ia men kira pasal waya kena kena kuantik kena kena kena tiara mon tetemaro. Kena koka kau wapai uru kak suan temakuri. Otang iri ni kena kuam tang tang. Reita ki mea PMN yon ta namba. Ake wanua ke akia. Mis wano wa tenua. Tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona ala pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wanua ke akia. Tenua onowa onowa. Rai wa rai wanowa. Ke na kon na your website. bsa.govt.nz. Hari ini kena kua kita yang tang tang. Wabu kita pun mentetai ari kena kua kia kita kena kuana.
1: Kamu dapat nampak di tengah pengayu rau kapuasipan. Aita teh mentera pelajaran lagi pada Aumaru Sports Recreation Center. Emen entah corner of 11th Avenue at Devonport Road di Antauranga. Emen entah corner ante the stadium mana the gymnasium mana sekiranya ayu. Pangkai ya pun poten nanti ide yang kain terus ni kita ke bayon. Yon New Zealand, I mean to kona yo on kai the wellness ke the clinic are in a support the susuo in an to one of the week ke Monday in cargo Friday. The activity a yo get the wagi kai yakaro ke yo bukin to susuo e pon po to kaki may ron the Kiribati Nurses Association or the Health Professionals Association. Niko takiman is supported by the Pacific Island Community Trust Bay of Plenty are upon base on Tauranga. Ang kanya yai kanya si Mike ay punta na nurses at men doctors sa mga yung kanya na ana Tauranga ibus mai at tanro kung takagoro at tanimeta ko na suwagi to ay yapla presa kito dietatan na raya sokaya o warang alda punyete to sokay roya kito ay yaya the history to soka iroya yosu aku nak kajian dokumen kerana kita yo pay pun free de check anak aku orang yang kaya ada ada orang yang kaya kata nanti kata kau dengan kau kita secara ruang berita dikit orang dikira ke angin itu itu atau kupa orang yang berung kura angin ya akhirnya nampak nanti tiada kira ya dengan kau kita itu warna betul itu warna dia suok warna dia noria roy pun berung. Temerung pun tempat yang angkawa kita nak konti nak kau yakin kripes pun nak kau ya potong nampen kapan ada potong ini yang warit temeuri teroy tapi semua semua nak kementi akan temeuri. Aitau pa karena ia rum temeuri kangana nanti takkan karena ia rum temeuri. Ina tema tu temerung rum ina tema tu takapai ya te terau ina tema tu apa arun nam kapai ya kita prosperity ada koran dek betul sekarang datang betul te. Kau paim. Ayah dia anda nak betul bayar orang sekroy. Ayat aku bayar orang ini kerana kemarin dana, ana pun dana bayar dia betul. Pun dana bayar dia betul. Kata ini kerja besar. Sedang mana bayar dia mahu di. Pun gaya kini bayar kerja ni. Ayah dia tanya para, tanya mama nak main kawarira. Pun ini nak bangkit bayar kasi suaki dari kai terkini kaiyo. Ina rekin dari sokka atau dari tatan ada sekolah nak penuh dia pangan aku kita amat aku momoko nak mai sekolah suap apa irawa the level of the carbon monoxide the nikem pada pun dah nyala pangan ni aku nak penuh dia apa aku ada ya mungkin nak kiroi di the arun mukom aku yang kaya kaya pukam puni ada betul pukam atau roy ikai. Ia ini betul hati tenan ini melati throat sore pada korang karawa karena tahu ia temerakin buah beko temerakin buah melati tahu ia nak melati tempatkan buah ya korang betul suak pada betul ya korang nurakai bayi corak kata ia nak kanda kanda si mayu ada pun makuri melati the art foundation dari tahu pada karawa kita band ya korang betul. Ekoran apa yang perlu aku datang ya pak? Ewara prom, ewara arun berungin prom. Pada pun pekan dek aku dengan kerja tu. Tapi ina dengan arun apa lagi? Roy terluak. Kan dia ina bete tapi sekarang yang kaya di sekarang waktu survey nak kau jatuh dikira ke? Ayo yang anonymous, pun voluntary. Bangkara kamu keroyo, anak angi bubuk. Nak kau tetap dia akan diusiran. Pun nak kau dan tan kai di pas kau datang ya pak? Terang orang ayah yang kau cerun dekira, kau mungkin berungiya, kau mungkin berauria. Ia kini dekian yang kan, itu apa pun sih, akannya kangat orang te payah sena koran nafa, tetapi ayo, pun dengan tetapi ini kau buat advice, sekolah ni buku kau. tapi tahu apa aku nak bangga ya perahu ini kurir mana? Ia nak bangga tesis aku sekurang-kurangnya atau orang nak para rakorak dia itu nak tesis mungkin the flu vaccine atau memar. Tapi tengah nak punya ini semua aku usah bersuai suai korosina sekurang nak bangga dengan suai yang sistem akan ada nak aku ya itu tesis suai yang nak aku nak bangga dengan nak tesis. Kau ni nak bayi kawarir tema aku ini tema mana? Pak Ewa tapi kita sekolah di pupuk ya, kau koran saya, kau kami mian korok ngaya, pernah nangin kure, pakau korok aku warira. Tapi ngaya nemu, ada kantan dengan apa, ada tema tu atau kure iromi atau temauri, nami tay takakaro on ikutan kita nanti pengin weekend jadi nama tayo. Kabisena.
2: You're now listening to PMN Kiribas.

0: You're now listening to PMN Kiribati 531 PI.
1: Ana bene ni maori tai e yo as nan gogore in rona ki ron de men na rairua ke te men ma gore in the RC kai yo ante porque te tai de kai yo qarawa ki te workshop iro ya ta ki tan kiribes or nurses in kiribes ara kon ni pugin te to see my yo yo na ya ta bo ni ma gore kai yo ante porque sina kai na kon na rairua yo kon maori
2: maori
1: o kata yo kan ka para para ante ara kai ni an ko yo am karo
2: ai man no wa na bene ri ni maori ara u da ba da Aran dah mahu kirim mahu, aran sih mahu dayan. Jadi mahu orang orang urutik ni mahu, orang yang kaya nurut.
1: Irawan beri kita kotak ini.
2: Jadi mahu orang.
1: Ayang kini apa tu mana kain jenis ini di RSC mekiri beski?
2: Ayah.
1: Oh, mana kini mahu kuring kai?
2: Ayah siapa orang urutik diri kai?
1: Oh, orang dah mahu kuri.
2: Rari.
1: Oh, kain kau itu mana di terkapanian marilah kita mana mesti. Ayo terang nama kita kahiri me orang yang kau yang kau kunang yang aku rugi me kiri pes nak main ni makuri kanga terana am nama kita.
2: Ayo nama kita tu me orang ayo meni diri kita dari way kau kau ay.
1: Ayo.
2: Anak tu ayo tu itu orang ini nak.
1: Ayo. Anak tu diri kita orang sila nak celebrate the Kiribati language week kuatan.
2: Ia sebab ada yang.
1: Ayo. Oh terana am nama kita mana?
2: Kanga. Kanga orang nama kita ni tu kuri. Ya. Yang anda bawain itu.
1: Aiyah. Oh, kan? Ia rari. Kan kau itu mana korang mana pernah ekiri pes naku mengi anu siran. Terana nama kini kan? Terana apa ya ki? Kua koraya pang kau itu ekiri pes. Ina tak aja yang kau itu ekiri pes.
2: Tak angi ka?
1: Aiyah.
2: Adi. Kau. Eh, aku pun teten ekiri pes.
1: Aiyah. Oh, ayu kami kaporai gitu. Ini kerja mungkin kaya ayu.
2: Ayah kamu orang kan di sini diri ke kan?
1: Ayah, orderan terkangat terami yang nama nama kamu orang ya?
2: Tapi mungkin kena kita, hangai lagi ribes.
1: Ayah, oh kain kau itu mana tu? Ada yang terorang kira keke? Terang kau ngana nana kaya kan terorang kira kepa? Anak kat ini tua ayah teh teh oh ya kat ini ribes. Iri kini cepe sakaper.
2: Anak kat ini tua ayah teh teh ini ribes.
1: Oh ya kat ini.
2: Ya, aku, enak pun dia ni, memang tu tak kerja. Tadi yang kita sepanjang hari kita kira, kaya on diri kita.
1: Oh, terana, am teka mirom main nara. Kaya no amet the weekend ayo.
2: Ah, kaya si Happy Independence tu kiri bes, si kaya.
1: Oh, korapa.
2: Ya, handa bar.
3: Iya, Mary. Atau orang itu tahu, dan temu sari kain biru temu, senarai yang kiri kain magelum putar-putar. Ah, ye ibu, umur nasu, ah udah dikini mau umur web. Yang kai, nomer mek kiri bas, makulin apa, dan diusiran tampanah sih.
1: Mana
3: lagi makulin? Ah, ya, ya kawan diri kayu.
1: Oh. Terana kakawakin na teteni kiri pes, lagi ngaira ke semena yon nusira.
3: Ah, ayah ko kakawakin na apakah ini kiri pes atau teteni kiri pes? Sina katih metuah ti tigo kota ngaira iru ay kiri pes, pe anak ibu ah. Apakah ini kiri pes atau teteni kiri pes?
1: Okey, ko itu karo ke? Terana mkau nganu na ko ya karo sih na kesi pupa ana timatua na sih yang dikiraki itu nganu na takin na rakatiyo a teteni kiri pes.
3: Ah, arah kau nganu kan de? Pergi jalan New Zealand, senaka timatua di tiku kutagi. Pergi arah katih kiri pes. Karena aku buat arah katih kiri pes, itu ya sempurna. Alasir.
1: Pagkain ko ay de mena de sama kuya ko ro may kiribes na ko ano siran. Tera na makin kay konora, tiyaga kayo eh irong aki ano de de apera kiribes yon de pe de kung ano yaya yan na kay de pe buo.
3: Yung a, hari kara ko nora awkangan na nauna makin na inora de tera rin kung irong aki ara kati yayo, pa bukin na rin ayo ba arun kati na per. Jadi kira-kira ini, nana.
1: Oh, terana Tera paya ke ko horoin ko ya dikiri bes da borgo me dikiri bes. Yo no siran pa gona kona katima toa argatio ate ten dikiri bes. Dikin na ma kori.
3: Apun da ragati ni dikiri bes. Apun da moige. Tenene ni dikiri bes.
1: Tiyam tiyakan ka unga nanari yam tiyakan to ni ka unga nono ke katikiroi ina non te teririk I mean, jadi kayak yo guys, sebelum tu kan dah nari nara kayak no ameta, ni orang tu weekend ayo, ya kan orang kan.
3: Roy pun panang nene katik Roy, kiri main di murah hari ni, apa no ameta neng tu kuat, kan katik Roy lepas ni orang tu weekend ayo, main dah kayak no ameta ayo.
1: Jadi kan jaga main rom.
2: Anda beri ni mewuri, arah pun dengan dua wa. Aran tamak tu mbangge, aran senau ni dayat. Mai pun kain tarawa, abeyang, tabtuya, awarure.
1: Oh, terane nak kami nasi
2: me. Ah, mai kanu pun tetim di ta nasi me nasi ka. Oh, tangan me tu mana masir?
1: Mika rawa diri kain.
2: Ah. Aya rakhawan diri kini makuri me nerakampan ayo. Ngaya yau karuai wan diri kayo manangan makuri yau nusiran. Me diri istad manang meruwo tangat bi me anu au kampana me maina. TNG au ma ima istad manang meruwo tangat wan me tenu tangampana sika. Aya rakhawan ngai diri kini nerakampan ay.
1: Awal
2: ada makulin yang mengkampan ayo. Ada makulin tak kampan ayo, ebandeng si kroy. Sineng mian kroy yo. Sataya berarai. Eka kau tu makulin me enang kau bule enang si kroy.
1: Eka
2: berkahwa ibas nakahwa kena ada tetan kiri bes. Eka kahwa ada tetan kiri bes. Wah, puningaya hati metuan nara arakati. Kati metuan arah kiki na imerena orang ayah kahing kiri bes, tahu agis kasih bu ya iyo, kini agira tuan enang kahag pun menar dehate.
1: Orang yang kau itu menar tu sama aku nanti arah sih kan, teram nama kini kai kono me kau bias naku nusiran kiri aku, ibu orang agin kai teteh kiri bes weekend teteh kiri bes yang nusiran.
2: Teram kau?
1: Terana nama kini kain kau itu mana aku rugi mei kira ruh aku mei nampera ikribes naku mei anu sedan terana nama kini kai irungah ki weekend nara teten ikribes yang tiap ayo.
2: Ah eh, aku nama kini kain kai ni nari iro yang tiap ayo ema dunga kena teten ikribes apa per oh inang kuasa metu furi be inang kahang mangati Tetapi kiri pas yang tiap ayu hari keraruh harta bo, inang kuri ke serari sama orang uti tetapi kiri pas kiyoni kai, inang kuri tetapi kiri pas si mereka ramai kain nabe hari kita pegu hari sas pawa mereka.
1: Oh, kain kau itu sekali diri namsi mayu, terapa yang kau korain kau saya kau itu kiri pas.
2: Ayang, kain kau itu sekali diri yo, aw. Orang hari, awi yang aku asal bah, ngaji tiga ribes, makanya nak usiam. Karena sukun aku nikaraya, betah kapur roy, sekar sukun kaya ni lah. Awan tapi tadi kalau si mama nang, sabun tu teteh nene tiga ribes si, ya hari, tapa kesini aku ya yo. Si sar hari si, sabun aku mama nang arah kat tiri. Si nuora kain dapat sabun kat teteh nene, karena nara kat tiri nang kahawat.
1: Terana kau nganan ngoya atai kiri kau warere kiri kau warere kiri orang nusiran ibu kena ya teten kiri pes ayah katen kiri pes
2: ayang aw kau nganan ngoya atai nusiran pa kena katim atua mi tete om papuninga ya kanga khawatan demi katih o mi amira hari khawatan ya pun tiri pes orang kiri
1: yang katanya teh handapong eh
2: Ayo pun siapa kau beren tiada nak kau mii karena tiki roy, yo katimetua tiada yang kiri pes, kamu rara.
1: Oh,

0: Pia men kira pasal waya kena kena kuantik kena kena kena tiara mon tetap maru. Kena koka kau wapai uru kaki suan tema kuri. Otang ini kena kuam tang tang. Rita kima PM men yang tanam ba. Aki wanua aki aki. Isuano watenua tenua awawawa. Ke email nak kon complaint@pmn.co.nz. Kapan kau nak pandai tak kima the Broadcasting Standards Authority tanam ba. Aki wanua aki aki tenua onowa onowa. Rai wanua. Kena nak kon na your website bsa.govt.nz. Hari ini kena kuak kita yang tang tang. Wabu kita pung men tetapi hari kena kuak kita kena kuak.
1: Now listening to PMN Kiribati.

Money Matters. Kita sukona naranda pa ayu aronte taratara ibukin bukara pa sina kay ko money. Kono me urik, anta te yayu sina kamata wa tarante kuawa, ara isipun kariki apun me iroi atu koraki aika apesikina kia, amen tanu watana pata kaya ante ana pa pa akaupai, men wana wana, eka kowa gina pa pa emakuri te kawai, me aron ne yatame ibukin kariki enterau, men pepe telepe aron me uia, ibukin apa akawakin roi ayamani, amen dikira kena pa kaupaiya, nikai tara pon me uia. Are nono na pa amen taikai, erawata ayamani. Amen pipi telepa arun kaitaran pon meuya. Ayo to kang rasa randa pa money matters ke kona kona naranda pa to the finance of freedom ke nara tete ni kira pas sika para na kuan ne pa arum ni kaiko on tania ko paim me kora koram pa ena te ime to ate merung ino nun te kurei irom me kain na musu. Ora ena na utaka para para ni ke arun kapara na kuan te kanan. To apuni ina pa arun kawuri ni kenda pa kapara na kuan irom. Mai tako pa siporo in tipoto niyango are e kangai pa tayan ko awa kisina meroro kinden te tayo saki aurongorongo o saki na pa wana wana u me apuntenan a korupuki o tenan warawari e ka akatokaki pa ina nora ki puniro iya tipoto namata rina nun te internete o pun tayan dokorongora pa ika ako kawaki pa aku awa o men pasi na pa wana e pongana ibu kini pokan kaira ni meura nuwakin arun kaikon kaupaira au aramani. Eta ko tayen koropo kita pe uwa pa yaki pepete. Yaki na pe uwa ya koa arun karikien te kaupai. Me siin kan arun apa ta ko kapona koa mausa ya pubrakei yu men popua kapona ke ta iyan business ya nangita kapubrakei yu kapona koa o men karikira kea amani are ereke men kapona koa nane. Ke ingkana ta ko meri me te omete ya kaupai o men rawatana pe anamane. Ke ta ngana o mane mane men te kaupai yare ya kasi kwa kina koi mpun me iro iya ampa kasi buwai ka kaupai. Ke ta ye iro ro me te kaupai ya ngana kwa mane e monte pes. Ke ta men karikien amane men te makuria ya ki es ya antetua ta ndaron ka pona kwa ndai en trucks ke kamengi ngai ka ta puroroko o ni karikien mane na pe yona. Ke ingkana ereke teke rohem men te mani e bubura te kanua nga yein deke irom naron to te loto o nge ereke te mani ani o ko karikira kia ibukin karikia kin amani epes. Te menda te lapega ua te sa lapega ua ekin agin te onaba eitam feyet. Nga ye te menda te amata erangin ik successful ki do men kaupai ina nun meauna te pe ua me ipo kondana kwa ua a etako basiria ni kaunga te kaiko mani o te karinu mani. Sedia ini pada mewah kini tim mewah PPT ada tahu sih nakon hari kaya tara pun main koran-koran aramani. Sedia ini pada kau ngah tahu akini bisnis oh nikah kari kemani. Oh sedia ini pada nikah ngah tahu koke. Mete ware-ware maka nungoran tu wana peta kau iya dia sana pada korai tapi main nama taika aku ngah kipa aku upain tim mewah. Warang gue ane mua kanuan taningam nte taya yo nte meroro ere e wana pa kanuan kare kentringam a e ko wa pa e ka gawa ki pasena wa yen ka kauring on ka unga ira na pa pasena me wa ki na te kai koi ko ino no me ora yo pasena no ora wana e ka kure ngai ana kon tai kana ro poni ro ora a iro ya na penesira a ora usu e ka tangira ki naro nesta taya a te ngai ra kan ki te pas saki iruan te meu era na ki pa ta te kai koi ko kita ante meu are esa sanaki amen tarong ai kero ina pa pa ina wana ana pa kita ina ibukia tai o ibukia na pa nesera no kontai kana ro kita ko pon dikien meu de kiri pas deron na kotaia pon e meu na pa ino nte popora wayo ari kawa kina ante mani o kai ko ikuana na pa tai na pa ino kon na ro ko na mi ka ora ari money matters men panan pm in kiri pas koraba riki a ibukin dona kira ndar ka ora ayo arahkan tanding apa? Nah, ini apa? Arun kerapa pernah pun mayrom mungkin itu sahora. Kang ayo tetaya di sekolah ni roro yana ibukin pukin kau ngakira. Ikarikia ti ayana nak ipan karikia the finance of freedom kita ni karikia the mail web PPT alisina kona ada pun nuara mina mendera kamauri mentaya nak ikoiku. Ni pun kita akan darmani. Orang kari kita pasti pangari ruh yang agak asal nampen antu kata kawai emon tetap meru, tetap mewayo. Kaya ikan yang kami, asal kamu antu kita program ayo, tapi nampai ayo. Kali ibu kan ayam tidak pada rita kita kira panan PMN kita pas, ay kaya ada sekarang ini nampai korup lagi. Oh, tiada nanti kerai, tiada orang. Asal makasih bu, tapi nampai ayo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: How are you doing? Orang nak ipana, ada si kakak nak kuah, anak kete, kapan nukan tiga ribas? Kakak tu orang kita kau orang ayo, iron, basica Tom. Nak bukanya tu rumane, nak kau iran kan dek tu nukan tu kau orang. Kau nak mauri tu rumane. Aku orang mendam tapuan.
2: Iya, laut yo, orang apa? Imaru orang ini apa? Ia pasal tuan yang tanggil awak nak kui.
1: Iya.
2: Ia pasal saya yo, kaya mengada ke, ada sih nak kena ni mengapa pun cuba kui. Tapi kau kui kasih tak kupa, enari kupa nak kui ni kacang hati, tidak sih tuaru, entah apa kui mana iya, sih nak kui nara pun nuin apa na. Saya yo, sih kau kui apa? Tanya kami macam tu, tanya kami kangen apa? Kali yang buat kai kapas. Nawa ikan memetua, arti kiri pasin ni kawan, ni perawat kita pun nak i, kaitan memetua meru, mana ina pucina nanti nama roy, arti yang kita kini tetapi irong tu wade yang arti tetapi introduction ini main dah tetapi ni kau ipa, apa yang nukan, kau, apa yang jenuh kau irong kiri pasin pun nak anak pun drone nak itu tu kan kau jai, orang memetua teman dah kan antai jalan, tu wade nak pun dah. Ricirele, mentu tak boleh melihat itu kerana, tak kau wak payu wain, nak guna nasi ini an, nangin jam itu apa ka, pay, ya kira ko, bukan jangi buat ka, mentu wayu ngiaro, ya kerana ki, ay, iswang aki ro ya irong cipuna, pay naiswang asinan apa, ina kure idai ya, nak apa ka mentu kai, hari, ay nak kerana ki buat jenuota, jenuota ni nari ki buat kape yang nuka na. Aina tawa, yoi teka ingkanaan na paya kuruk yang buah kayaare. Saya akan dide ikan ayah kakin jenuota kaya miro nipun dikiami intungaru. Pakare kanganga, pakam kuna nimeo yai, pak apianu kami. Awan jete, tekanga jenongorong ibukin teka paya nyuka. Inano ni marawa, aina ko ni maani buka. Karena aku kira dia tadi nak, kira dia mana nak ada kapal lagi. Dia rupa, teraka. Kau kuat supaya memang ni yang supaya ia pesiana, ina nuni merawa. Pesiana, kuncinan, tepaka bui ni pun. Memang nak pergi merawa. Ia koru yang dia, supaya dia nak mengaya. Paya sekarang ni kakau, pakanuan jangan kete. Ada tekanan yang agak istatistik yang angkai, beri anda metu airon dengan cini kiri pas. Jadi kita kebakan orang tekanan yang wawa dinana, atau wana ayu arana, atau wana tekira yang, atau kau wawa tekira abik. Kan orang tekira yang, kangapa ini karawa? Aron ceporau, tu. Jenan arun pilih te join karawa pa kal terat eta kita nasi negeri pas pa mewu nanun jangan apa jenua pa jangan apa jenua karawa awam merawa awat terawa ya antikali kita ini utan terpoh macam lagi ya dekan uan terkait tiari dikira yang uan dikira abik. Aruan tu kita yang baik ya kerap saja masuk untuk yang tu terkait dengan men, wakil koran dia kerap tanam yang tanam kamu. Awak pun dapat kau kita pun wakil kami nana inanun tidak. Tidak apa ke? Bayar kami nana yang tiapa yang apa yang tapak ya? Yang apa inanun apa ni pelaku? Aruan tu kita apa ke? Tapi nara lagi. Diri pernah pangai ada enak kamera ke yang siapa? Diri pernah antep apa? Diri pernah anteni? Diri pernah antek kaina? Panah, ngan itu kanam aku rakam. Anak kan orang kan ni, jadinya buat diri pernah. Ayah ini nanti nak ingin diri pernah nak? Pangai pun antep apa? Itu mohon apa itu untuk kirbes? Ada tahu waru naya ini menurut syarun. Anak lorong naik, teripan hari ia takin kan? Ada takin lagi, teripan hari ni buah kena, Ate kina kiro iya tanu toto agre aka bona tiriri na nun tikira yang. Ate kain kamen no akangai. Pakangai yerun irabuna metan tai. Ada bino bino. Ada nan na tupapa iya ikara wakin chumua kiroi. Bayara ipon di banana. Ate di banana pun tira pakau. Oh, inanun napan meau napan tigiri pas. Kari kaya meau na may inanun napan ipakwa. Ada ikanuan in marawa. Akanuan in marawa ang kanya, tiya kawa. Ayari. Eo ati na pakaw na kawa. Iro ya, aray kaway. Tani ka para. Tani kare kare. Tani ka pipis. Tani ka sigi. Tani roa. Anang kanya, kanuan. Napa, tigiri apike. Ma ekapungan lagi angina inanun na pa ni pako. Atira bukin ang kaya na ang kanas posi na pako ay katinong ay kay yang anti kripes ipuni yon na pa na tapo ay yate mauri tiray at tapo mo yaki poveti yaki kaya na no ay yaki taka ganay mene ima iya pa na pa ira pako ni karikay mayo na ima imarawa. Ina pakau kadu kian mau na yon siapa? Ay kai lagi mendarat tarat tarat mani pai ni karau. Nalun nalun pakau ni porau. Engkau yang cerita ya ibu kincir angkai si nandangin kau kau kau ceri ceri ayu. Si nak kau kau ceri ceri ayu bayak angkai cerita ya. Entah ya ikai. Si nora tapi dan cekai ke si nora mangana. Mesaki no saki nora ana original saki nora wakau wena. Yang kena senori dapat kau wajah mai si sinakin dan mainan lo, pakangan ni kos, pangkara kuat ta, upirakin tua ka, ada tua kau ya, aku kena nora dapat jalan kapan, ah jadi dapat kau wajan kau ni langan aku, jadi nak kura kura, ah jadi nong rapa, ni kau aku kena kau ni ada pun dikiam ni kau aku nak compare, nampun jadi dapat kau ni metang aku menaik dalam. Pai nangan ko ni kasi metua arum turun upai au tiroi ai ti tapu mo ganet sina tara ati itiran mangan apo ngana ya pai ya kan sina kabaramo kan wanti kirayang ai tekai ni kamen tekai ni kamen pun tera pakau wadai ya itinan yai usu wai kangana ki. Adalah pakau wanya pun darah pakau menti tiran tamni. Ada sangat lagi mayu ya di nebe anariau. Aw, darah pakau supaya mereka ngasih nori yang tayai kai, pacarur tungaru, kai abis, ayah kai cara mempai ya kakayan jenar darah pakau. Wah, ikanga aruna, yon apa ika apa cera. Ma, ada kangangan cinta ya yo. Wah, sekarang yang dah merawih ya, nah angin ya buat ayah akhir kena nampai dah. Oh, siapa pembusi nak kau ya cerun orang orang kau nara kau kau apa ayah kau nak kami ayo, saya kena nara bang kau pun dapat jalan kapan? Nama corona, masih yang ini dah tu kau hari ini nampai dulu lah cerap kau, ayah nak kau siapa nak kunci anak, saya kita amat tenang kekangan kau dapat bunyi ya religion. Nikari ay nabenta ka buwana kina principles pa akamende kina payroll ka metira ha bukina kai ganga sita po menang muan na nipo awayo to pa yere ganga sina katayen data kin may yon dayay ara kati ngayay ka buay payay ka kakawa ki ipuki ara po ta nameta dayay kai ikanga pangana ko na yay tira pa ka urong ni kain kamen ako aki ko na nanga. Kuaki ko nang tiyakin na ako siyangan sipum. Kikuangan na sim. Ay po ko yan na sim mo ang sipum. Kuaki ang anya pa. Kuaki ang anya na pa ni kapel. Ano ko na siyangan na rita pa ibukin mo. Paano po ay. Sibubusi yung kay na ko yun ni kapel ng kay sa amin na yon na utero o wapen eh. Apen ni kapel eh. Ni kani ko siya. Pagyay na pa ayoko na pa ay. Ikapen tipitipik. Mangai res ka kwa pa erangin na no di kiai do ra. Ba ra ka ngangan te te yayo pa. Ya gi rangin ni pede ni pede. Pa si do te na ya. Ang yaran kanan na pa yai yai romi. Asa buksin kami matakin na na pa yai nasimi. Ala ko yai sumi. Tapo yai kam na ko yai. Paya ko as tiruro ay kami mintay kay. Tiruro in time the modern technology at the 21st century. Ato po ngayo, ade ako si ay tanda pa ko. Ay ka ama ka roi di. Ako na ano po po siya na rungo-rungo ay kakakako. Ako na ano mga kakakak, kinapat ang tapo, yari si kapawa, dahil ano po. Ay yari kang antitay ay. Sariyan, sipa ato na pa ko. O sinasipay ya. O sinakatayan ni kapara. Pangkala yung mayroong tigri pa siya, yung nari, yung ari. Ay po po taki. Ay na, okay, tira pa tan. Matira abu kina. Pa sinakatima to a Ati dan tetehan ni kawai. Kina kati metu ada tak kau ra. Kau pun dengar ya kina kita. Yon tuan nak. Tekati ya sinau ni akin nangka ya sinau tuan teya itu tau tuan inne. Kina kita tau tuan inne. Pa. Kana si tau tuan inne wana buah bayi ka arang ni kakawa. Gaya saya ro kong kain tete. Sina tara aron na yawa ki metang kakawa kin nanti library. Kakawa kin nanti archives. Asi kakawa wa saya ro kong kain. Yon din ang the modern technology as a dead and terrible as an ori yameta. Akira ko na kay kamin ng tapo ay kararuan ako. Taita ko pa dira pa kaway yes po kuniyak. Iya ka men kuniyak yun dyan tuwa. Aya ka men kuniyak na pa yun yameta atin ko. Asipa kan perin na tayo, asipa rin na tayo. Pa sinori ang tirele, ipa kakay. Dapa yun sa makuriyon ayo. Sa makuriyon dapa yun the sound wave. Asma kuriyan de pa yera na ke the law of reflection are ko na nika ki pa ta ami ba yare pe ka ari kin kai a step ra ke men da pa ko me ru ya ya pa ka shi bu a ya ka ro ni ka ro ko ya ro ko the modern generation a ya ka bu nga na ti ra pa ko we bu a ya ri ki pa ai ta ka kin pa ya ka mi mi si ko na no ra jo na ba kai chi ni me wa de mi ni sha shi ka do bi ya si ko na ta ta ni ka wai Nakoy yara ko na gagawin mo na ikan at ang kain na awarik. Tirabo ko na. Kaya karawag kinipaaro nga kitira pa ko ni kakawag kinak. Awan niya nakakarikinak ya. Turutuwa na metuwa. Ngayon na ilong rasak. Pagkitawa ni kanapa. O, arakate. Ay kaatuto kayo na pa kawakan na paanaputan ako. Ay kay. Titawa din na. Tayangan na biswa in ruriyay. Pangkana kang mga nani na mga nakontwaspa yan akong tapot na piwa. Awan ni takasi ya nang nupua ka cita wan ini. Angkai tu kita apa ya korak korak cita wan ini cerita apa kau wajah tay boy. Angkai aru kau sibuk minta ayai kai. Awan nang kai pa nang kaputu meroy ya nak kau jangan jangan nak. Awan tak kau ya dia. Dia kan nua ngah boy pun dapat kau kuat sibuk mahaya hak yang kai tu. Arun takasi tu ya apa ngaru no terung terung oleh mac. Ya sabu busi. Pasin apa ni? Nikai ku ajar apa kau, ajar apa kau undang aku tu, asal aku bosi awak nak dia ini nak kabinet kita bok, awak nak katilak, panak aku asyik teror awak kami ni, awak aku nak ada orang aku bosi, ada orang ada kita di kira kira, tapi orang ni kakau kaya si dia ni kakak tu lagi ibu naror ada language, ada teak, aw ada cultural values katilak, makanya. Ekosi lah ya, buat yang nak kita ayuh ya, macam buat anda ada identity kena hakim ibu akan tetapanin. Pangkalan apa ya kena hakim ni pun dah nuam, mana ni pun dikiam. Aku nak dia, ah ya ika diniam, ah ya ika bukan hakim. Paku kena ni yang, macam ni yang wakil osina komentaran universiti ya ika bukan. Angkir aku kaya teraya, mendam cultural values. Kadinaan values yang kena apa ni mana itu terkati. Orang pakai uang kena pas nak memberi orang pakai. Saya kira yang aku ni agin terasa nak kata dia ni. Nak orang uang ini formulated di rumah orang pun ada tukar. Ada kengah sekurin datang, sekurang datang, apa sekurin spiritual. Awak tahu uang ini mesti kangen apa? Aku bukan aku, pasti tahu uang ini ye. Tahu terkati ini. Takati yaus, ewarun takati itu. Pada takati itu, kita wujud mauri raya, asyik kau bayi raya, asyik anak kau temui buah kau raya. Menipirin narakai. kanana pa wala tira arana makaina ni katiti arana pa kawai kai sita wi bi ana sira ase ki kona ni kwa mojemen mangana kwa kwa metela bankai a a tangiro a kana asku mu pa ake ayatai yale wente bu bu shi na koida kai sina 20 bu gina ra cultural values or a language penalty method sina practice it asina spaya kinagi ta wan in the yay bayanga ni ati matoa Inakira, awang na pani kakatonga na sintungaru na konupong idak. Patiruru ay asami na ina naayo awaya ko at sintetay ay. Tiruru ay akamimi. Para karikya yawanawana. Para karikya yanurata. Na kontira, ibukin ko akara na koni maurida. O ibukin ko akara na pa na konturo ni pa ida. O na koni arura na pa pasinararoy utay na ko. Ara te ka te na uri te roi o te mo, e reke ben te po iei. Pa arura i karawa, arura i on te pa, ben te po ke o arura i on te pa ni pako. Sina me uri, o sina roi, o sina te po mo. Nanga kua ki kona ni ka reke te na uri te roi o te mo, nga na ake te wana wana i rum. Nga na ake te re pako u rum. O te ame te hapun, a iara, toiru i te kona ne ere ki te ka angangan taina koi bukin te ignorance. Aya nana kita ignorance pati aku. Aya nana cuma tak i. Paku kita yang ayah kau nangi pakai cuma dua orang kemana kan? Angkara emang ayah itu kau meta. Begini meta kau akan lebih nanti kita kau. Negeri ada yang nika kau lagi. Tidak pakau. Kau nana tidak pakau ni meta kau. Kau nana ada pun dalam amurijun. Ada pun dikiam. Pada pakau makan yang ayah nak kali ni kau bukan tepatan nama meta. Aku nanti aja ini nana. Ayah i. Baiklah kona support am principle. Ya dekanga, kain kain sekolah kau kata apa ya ya kakawak ina, pun orang ini kakawak. Angkara kampurau ina nunggu akimi, akan makimai dengan katin dapemi, akan makimai dengan tapi kau na, akan kau nanti survive. Tapi kau nanti kau cerita kau kangai. The out of state buyer kan, pak apa ni tadi? Tai ya kengko. Ekwau. Iron je sawana wana kangai. Ya ki kona out of state. But the principle are ina nona. Ya applicable. Men muan kara wanti wana apa ni kara kuang kai. Anak kona kuang kai kara. Eh. Ayare. Tosya kangai. Ya kan ka angat example tu wana. Etang tu tak. Dikiri pa si bukin anuan na pa na yay te omeang o te omeyak yay te dry season o yay te wet season o yung reserve te kaiko ipa ay accumulate pa yung dahin te kangang pa yung ang survive yan dahin te te kangang o yung dahin te roi te kaiko ang dahin te buka yan ay o yan ay maya mante po yan na kipa tukay tukay te da tipin ari te aus tepet akarawak Pada nasihki buat segi pes, apa angkanya? Tiada an application de, cukai, kaisa mana zaman teknologi atau cash economy kaisa mana ye, yes. Anak principle cukai, orang ini applicable untuk pengayu, yang the cash economy. Pada tiran, akhir cepen, maya yang pen apa apa kan kita tua week ayam mana, anak zaman yang supaya naran. Ada kuatai, ia ikanuan dari kunanai ya, atau ia ikanuan ciokai, ia ikanuan dari kunanai ya, ia ikanuan dari ciokai, ia ipain dari kintekawai. Kuna kare-kare ya kanuan, ana prinsipal ciokai yang nanai ya, engkai nakun cipai, nakun cash economy aku menai nanu nangkai. Angin cuanya apa mana kangangan ni kapan ni? Si mana mana, macam mana ya nanak, pangai ya cipai nungakuri, ayang tu. Asika ko wa angaya ro ko the epidemic at the coronavirus atawai pa ara ki kita pewa awai ka sa vai un tete yayo na ke makuri yo na principle jo kai ina na pai ka wealthy in tete yai ngaya escape mo yo te kala am ina na pai ka ki wealthy pa poor a suffer tete yayo awai ro na pai ina interview to families Kana kwa ki apply, waki apply the principle are it kaogin and zioka yate at the buatarawa and the yayo when a point safana. Pakokai rotak na atirabuina, why sinanukua and a really subu. You are on the basic principles, you are on the cultural values, or around the Noak. That's it. The Yari Pubusting Gami, that's in Tungaru, that is our man in Rana. That we come in again. Gada Yashu me, I came out, Gerami, I got today. And I never called my Ria, or I'll give them the book. I suppose why yet? The other with the generation. The day I upon any karai, why I mean yon, and it will book the modern technology. The Napago was a million and Nankaya, Samuel, you learn the Poroni metal. I can make Gunia Gingway, Ria Secretos, Birato, Platos, the nine principles in the physics, mathematics, formulas. I may read an Agingway. Anaka modern scientists they can say at base not beyond the principles. So in Ganaru na pasi nakati matu arakati. Our cultural values ay kapundang ni kakawak. Pasi na diya nature them. Pasi na kawakin na. Pangaya kakatungara. O ngaya. Dupay as kakawa pasi pundang ni kakawakini. Pasi di ngaya o ini kakupay. Saki ko nandang ni buwakin taman eh. Mesin working kanan apa yai teman ni rora, apa yai napa ada national identity. Pasal tak kini buat yai papa ni dah macam ni, pasal kini aku mencuba aku ni kai, ayak ya kanwan. Awak kai kanga diri tapi wajar kanga itu akinna, pasal si cover the outline, pasal the importance of cultural values our language. Ya apa yang kanai dana, engkau engkau itu akin kai. You see that yon the surface. Masikunan tik tuwana yung muin tuwana. Ay naki ko na ni pene. Pangkana si kaparaka noan tikirayang. Ni tira na nako. O. Dari ki tiyometa pa tiyometa ay tuwana wana ay nurap. Mentitay mo ayo. Sinakawa tinahan yung basic principles. Kaya nakaturun po yung kami. Dain takanghang ay. Dain to coronavirus ayo. Irang ni ka ako nang idea in apply the principles of Kiribati principle and value. Kawa kina tuman eh. Makuha niya ako kuna isawayo na rin teacher na tuwan na matuwan. Pwede na takalinin niya tuwang yabi makuha nga sa stain ng makuri. O pwede na si tuwang iteka. O ay dili yakanapin niya na kwa kanya na kung may narakain kami. Our national anthem, what the wide you get to puna. You cannot want to pay none. I thought that one in the steroidy. In a possession, pay caroy, Katia caroy, Katia uplifting, Katia wish for a kid. But in Agita one in the Katia Gasina washina, the Katia and Aka Kapoya Teddy. Snangidia in Kay. Nuposhira. Patario ngayon ay naroon siya pa si Mekha yay yung si Mekha ni Rua o sila tapakara kaya pa na sinaki karawa siya kakaiwi po ni Marinara kasi tapakan niya kinola si Mandang kanaya to na kintakanganga tapi na ni Kapan o sinayipupuk punahan ni Rua Yanuan na nasin tungaro o kikiyak pa ina tinanuri nano o tayong mawa matuwa mi pangaya na kaydi din kami inalun kawai e karroy kanaru tawi ta puter ru lang roy di pa eo ami ami kaydi pa kay aw ami kaydi pa punta na obstacle na mi makuri the obstacle nam learning the obstacle at home between wife and husband medanan tinantang kaya to pa yere lang ni kakao atay ya ko na to kan kay ye kuna kangantok ka ni kayay, kana kuidi na nun na yadidi, tamem mo sinam. O subum. Taya ka kikakwatsan na nga naki, dahin sa kapenen po taki mo ni kita na kinapam. Ani kanawa kiyay, kanawa kinapam kiti. atau buat lagi ane anak hidup apa terpakai porau, tetapi ada pakai porau kau yai, awak pernah dengar ni kau cina antara kai kakak aku nak, aku nak pergi nanti cuci kain kai, pergi diam semauri, terawih atau semua, awak akan tetapi kai kai ngaji ada kai, ni mana doa tetapi ni kita nak cuma yang ah, aku susu kau ini nom, aku mencen panen pakai cina antara kan. Ndapakau na koi mo ay katiaka ni kapaya. Kaya taku titiaka, kind words never die. Aki mame titiaka na apod. Pahidiyam tayo na ko. Iyari tinaisi ni Kilibas, tinaisi ni Tungaru. Iki kome na iya, iyon na Oteroa, iyon na Austeria, iyon ni Kaipuke, iyon tapo na ko, iyon na Europe, ito iyon na Asia. Ayyo punta pa na anap, mga tabuka ki mayroon. Iunumane tumenda, ada punu, ami unumane tumenda, Mayon na Oteroa, ipukin ka po yami o kurey mi, sinananutuwa na, sinakukurey, o sinawutatya mo, pa iliaran tayo na ko, sinanawuri, siro ayo at tapo mo. Kung kay, o inanon tayo si Oraki, ay ato na tiyo nato, o sinapuntuto ka ni kay. Ay kay ta, taya ka tabi uwa, kay ka si Pahing kami, nikaw ngay nanomi, nikakuinu kami, Anak nangoi rangamin tetauroi, kanak kapaya, nasira aika mana, orang nasira aika ini, aika kamera, dapu aika aku kulu, mana, aida minta tain aku, nampi pupurau, tenauri, tenroi atapu mo, ambes sini apa, ambes tikeroi.
1: Awan yang kalau kita nampi tukin nara baru, untuk tayu,
0: PMN Kiribas.
1: Alasan aku mo, tikeroi.